0: Uyipawaya libanda yo. Ena mathabiela iwara taru sa ishekwa khale 15 horas murowe osau nobre o conselho municipal o poma ewampula murowe maone sheshe mansinyene aradiala.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
2: Mnengura na Rádio Moçambique, mo estúdio mawe guampula. Miteko sanulu manema kukumela mutayora mpa khaiwora mloko seba siswila. Nikelaka ukumihirani we Carlos Ntarlana. Wohi hepari yananta nacional miwilanyo ba. Akalma sipa hoi pa mutupi moradio nemu. Nikelaka huwa kere yale mloko piye okomo niwa laka na naikoma sawampula. Olelo ba nemala mala. Wapo mayela. Ya wampula mune muiwa othara na waya la kana journal ya basisu nero ba khai warta na tharo minutu mloko nikela huti ki herema ko mrati ni mu ni iketelo sa modelo mrampani maru mahu e pathani masipwa hu ovanela sa nawi hu aniwa wa pieva li warta na tharo minutu mloko mili mpakha no vioras wakati hi hapar ni antena nacional no vara minutu mloko mosa basipwa hu overkana baka okati wani kela hon ano peta wani mniwa ola sharana mu studio mu wani hikune na unupale chavarero msore na wampulano wanaka paneruwa ya wana na ya ekote kote yomala malala kana ikoma sa wampula variyari wadha hiriluwa ituvo ala karani ala mashintra bavo tawankela wani hiriluwa ka wepani wena valakani wene warati kamosa kamosa wuhye yale muloko kuma wukuma Louisa Jack Milrandi, Raça Oculta, Silvano, Jojilgas, Mr. Malta, Doze Inocente, Big Simon, Marisa Bragança, vamos a ne Stana, Mwanaka, Tiala, que vai que me acantou era o Yala, aquela que na cu, a la Rodrigue, Roca de la.

España. La marica Fabian, en el curno España, mutraba. Oñaña de Matavia, Nicuna, Bélgica, Mutrava, España, Peramosa, Bélgica, Copor, Madinleva, Nipela, Owenham, Evar, Vera, Vitu, Arbitru, Vera, Kemakwekai, Elanto, Ego, Luyopateria, Ya, España, Vlacam, Peramutrava, Matavini, Wa, Bélgica, Mutrava, España, Peramosa, Bélgica, Copundre, Vetru, Eguia, Madrica, Número 8, de Fabian, Anukurun la nam we soyo Spanya, omutra Spanya, volo hikulo pa tira matavini, wa nukuruna Belsika, madrika Fabian, numero 8, o Spanya sisa, onyera ka matavi a Belsika. Vintuma horas de 30 minutos, musa praka miloko miraru, wampantro la wopa tira, Spanya, Vola kampera matavini wa Belgique gula madrika Fabian alukunla no Spanya. Sisa prama la Spanya o shindralene. Tiolon Rodrika varari wa. Tiolon Rodrika ke kaiva ni Francia. Sisa kato ke la koholo. Musa praka kamlo kumrarone mosa. Spanya moshindra ka mutla vanya Belgica ampera mosa kula vwetu mbrointiri wa vakani mwaha na madrika lapo ya Belgica wana were ya vale wanikutani ana mushinya mundiri ha mpiro lola vintumora ji 30 yu minutu jikulu na madrika Fabian na madrika alukurunla na o Spanya. Sisa lelo tukira kama kala Madrid Comondre Valle wera uloliwe ekumi yawe uloliwe ekumi yawe sisa nke kai romani kama Madrid hela po Spanya Belsika mutlava na Madrika reshe otelishi wa murima na masibiluwa ya mpira ni pweni ya o stadio Sofio California, Estados Unidos wa Amerika. Wa mkusha Madrika ya mil. Wa Madrika oloriaru dikiriaru wa ekampu. Anikuno Spanya, ovira Spanya, ovira Spanya, oripadu upihia vale, wanikuno Belsika, Spanya kuhu upihira kama Travini, anikuno no Belsika, mbasa na Madrika mbivinti dosh, kwa Madrika ku Barsi, anikuno la no Belsika, ovira Madrika oladi, anikuru no Spanya, omvithikane kampira, okopira kama Travi, anikuru no Belsika, wamuru, wan Madrika, anikuno Belsika, mpira kukeli, Triwene, ora me kamandela madrika, ora ni kuno Spanya, no Spanya, ora de la mil, vai madrika me kena kweni, o vai tonya mia mil, ani kuno Spanya, ora paru peheya, o ko perka matavini, o morshiwa, no mushira wera, ha na bai liwe livere matavini, wa Belgica mahovata si madrika, ora de la mini ya mal, ani kuno Spanya, tasi me paru peheya, watemla wa mealuwa wa matrikelo anukurunla noishp no Belsika. Shpesi kwa nukato kwera va matrikelo awa tikelo tuli vanjene na matrika nipaino mutla va matrikelo aya tikela nishenu tuli kangweria witi ya tia hata kangweria witu kulo pia mpandu upihi ya wa nukurunla noishpanya. Yesa tarama iliwe liver matravini wa Belsika matrika a Spanya. Ori vale capita Rodri, ori tukereka matrika Dani Olmu, ori tovale la mini, onrovanya livre matrika ola numero 19 la mini ya mao, na matrika ola ondrika o Barcelona, Barcelona kimaka tiola mushindale mwako la mutano la liga. Isa na matrika la mini, onroma la livre o vonya livre o kapuliwa vanli Spanya o kapeka matavi akolo kurira muta na madrika lapo ya Belsika mutona mela ka lot matavi ni wa Belsika nomina lot matani matavi ni ma Belsika nomina lot kanle ponta pe ya kantu
Neuha bersikolo puni wene mutio sopa ceria wampanto pacera ne Spagna ora ma lotta madre Kramer 15 ora di Alexi madre che con Spagna o vogna lotto vari madre Krameroy tu o calma di come nel o vognendre o volo helle penale volo helle questo gol ma Travini wa Belgica na mushino munteri ha pera vakano mvane la mota la madre ka Dani Olmo yo kala vale heta sana ah monetu na mushi na mukanke Dani Olmo mashi sisa le rena sisa le nkale sheni sisa na mushi muka kana matika ha ne wa mutlava Olmo Dani Olmo vanila kana mushi nulava omukanke na wa matika balu pera ka thanna mosa a Belshika apachendene wiko maliha otimakasa wira avula mukampu wa mpandra wana lo maliheria Real Madrid kala po Spanya, o musikula ko holo, avan Madrid kala mil, na mina Madrid kala kuno Spanya, o mereko ver Madrid kala kuno Belgica, o riaru e campo ver Madrid kala so de Fabian, kreke Petru Porro, marika Petru Porro, e la po Spanya, o ripati wa halle vakani tova, ver Madrid kala Morkinzi, Alexi, o nyanya ria Matavi a Belgica, wa halle vakani vavo Pesce con canto guerra, ma te che lo ha la la o calava, o scindrua, come se impera, con le lei, iena io hava, mucumana varaningue, come lo Egipto, Monsarone, Argentina, Egipto, amo scinta, Argentina, un paca minuto, itenta, i sesh, magia argentino, per cui mucarello, o mulicania impera, minimini, paca tovolo, e gulo, o ianeraru, no volo wa, ma te colle, Christian, ani kuruna orjente tabro le kulu pacheria yana le avulu hingwe matrave madri ka lionel messi o madri ka olo kan le kapita o rodri kapita rodri kuno spanya o meloka weso holo sheiwe o mole piramuru wa madri ka ani kurunla weso nobel no spanya o musekola ko pele madri ka olo weso do o bel sikam pasela mavaram pira we vnema mavaram pira o mole kapita ko ranje le kamisa we ko ri anje madri ko lan kuruna belsika o vnema belsika muru wa madri ka makale ne terima o ka madri ka dan olmo o vera dan olmo o vnema madri ka olo kuna masarunilla ani kuno Spagna o pakele kentalo kan le capita Rodri o al Madrid kalamor 22 kalamor kula so di Petru Porro ra Petru Porro a Madrid ni kuno Spagna am sekula kampatru pehia wan kuruna no Belgica o vira vira ni Madrid kavale o la dan kuruna Spagna o am sekula kampatru pehia wa terima Madrid ka dan Olmo kampatru pehia wa Belgica ya ukumi hiwa Madrid kan kuruna Belgica o vira Spagna am sekula vran pirawe vahe ola madrika me 21 vahe ngueva na madrika ani kuno Spanya Mikel Oyarzabal isara mne kampi madrika ani kurunla na Spanya kapita Rodri mwishu kapita Rodri ani kuno Spanya eriaru ekampu ovira Spanya ukumi madrika ani kuno Belgica hovanya madrika o Belgica ni muru oripatrupi ani kurunla eriaru ekampu vunmweke o nyekili na madrika ani kuno Belgica na mwishu ni kuhimetu ovira madrika ani kuno Belgica mkuru kani madrika ani kuno Spanya ukani madrika mwiza sete mashi ukupunya valo mpunya mpako mpero ukumi makoni madrika wani hena kava ula masheni amadika wani hena kava kumelo Belgica mosano Spanya o Spanya kuhatele kawera mpera mkumi tinyuan mkumi Henry o makoni masamadika naka kana wavuru ntarumeka uromo nika sisa madrika alukuna Belgica varari wa matata o madrika nikuno Belgica matata basena madrika lawe so kanle Nathan madrika Nathan nikuno no Belgica wari holo shaiwe wakigwa mkutu mkushe madrika Dan Olmo wabari madrika tonu pasa madrika nikuno kanle Petru poro madrika potro nikuno Spanya vana madrika nikuno Spanya vana madrika nikuno Spanya vana Spanya vana Spanya wari madrupia nikuno Belgica wapadika matata Vini America hola weso yo o Spanya o vira holo o kapera kama travi o musekula o mbete kama Madrid Belgica hori mbarupe vai Madrid hola dilamil la milo vai Madrid Rusewe o kama Madrid Petro por o musekula Madrid kama onyoto o kama Madrid hola weso numero 24 kan le marki kukurela o vai marki kukurela o vai kapita u hori mbarupe ya Madrid Spanya mbarupe ya wa ya hola bakani la mili ya mali Onyanya re matavi tova a Belgica pesi kolon khatu kolo ko khanle sanola wanle bakani va bakani va vo la mili ya mal ovolo hikuli ya nanle matavi ni wa Belgica
21 horas y 40 minutos. Hola, Malihiruaya. Y como esa guampula, muacola, muacola, rasa oculta colo colo namushini oira ocupale colo.

Dawa nukurun la na Spanya de Rodri. Over Madrid kan Rodri nukurun na Spanya. Over Madrid kan numero 24 kan le Marki Cucurella. Over Madrid kan Marki Cucurella. Al nukurun na Spanya. Eriar Rue Campo. Over Spanya. Over Spanya. Pandro Peja. Wa nukurun la matriculo a Belgica. O musical Madrid kan musiculo mumula Madrid Belgica. Ya akova kan levo o kan le Madrid ka lo capital Rodri Madrid kan kurno Spanya over capital Rodri over Madrid ka Dani Olmo Madrid ka Dani Olmo an kurno Spanya on veteka mena ka Madrid ka vale an li an kurno la no Valsica on va Madrid ka capital o le capital Murza Sesh Rodri an kurno Spanya on va Madrid ka Morventi vinto volo un padre lo vanan lo ka Madrid ka Torres on holo a Madrid ka an kurno Spanya ama ina kompuni ora kala madrika nukuna belshika ovira Spanya ovira madrika nduku tutusha iwe oka madrika wala weso numero 20 oka madrika tori chivolo mpandula wanali ovira madrika nukuna belshika hakiwa ovira madrika toku anikuno no belshika otasi wana mshini roe rohana ovoni wala maniliwa oholosha namoro muri shini madrika moronzi keke onzo kala madrika jarme toku madrika anikuruna belshika otasi ngwene madrika la Mini Yamal, Tom Moroshe Madricola, Jeremy Toku, Anukurunla na Obelshika. Musa Praka, Miloko Mitanu, Nimitana Miraru, Mikaka Sopraka, Miloko Miraru, Mpira Onetra, Mukuma Nolavondrik was off a stadion or California or Estados Unidos or America. 22 horas e 20 minutos, Ruhiula Guanamatanu. Sabata munyana wena phaka na mathematiko ya kiningwa lampaka dimingu ohiu eriyari mitiko antoni tiriha hu sa radio onobone ka mutra madrika ni kurno Spanya omorele watirima wa madrika dan olmo ovra dan olmo amadrika ni kuno Spanya otimakana kan impera ovre riar we campo patu peya wa madrika ni kuna belsika ovra dan olmo mwabaka kwinu dan olmo muhita pasheke wa milili ova madrika mukwawe oka madrika numero 20 ani kuno Spanya ori patu peya wa madrika ni kuno belsika o vani madrika kama wonyoto oka madrika numero 23 o Spanya Nyovuni wa ukumbiri wa makoni Urovuni waka matata Amadrika andikuno Spanya Omvuni waka madrika andikuno Spanya matata Mwishi irawa rohano vuni wa tovalivanli Kovu nyungu wa dreni Unroku madrika numero 10 Unroku madrika mursesh Unroku madrika mursesh Unroku mursesh Desh unroku madrika dano olmu Unroku madrika numero 6 Unroku madrika mursesh Kapita wu Leandro Nukuruna Belshika Uleka Madrika Morsesh Sej Ula Avulu hiwa Araru Avulu Araru O Belshika Kata waka Rosu Wala Madrika Avulu wa Troxardi Troxardi Va Keka kumi he, Kumi ayo Avulu wa Lukaku Lukaku Lukaku kuma raru avolo raru matrikelo a Belshika Musa praka miloko mitana Musa mukuma nula waka nisa senta minutos Belshika Musa Spanya Musa oru hole madrika nikuna Belshika ondrika mono wonyoto ole tilamili ya malu muka pula mbarampira nikuna Belshika masumumula oru vunika ni matata madrika nikuno Spanya madrika 23 kreka 24 ula waiso nita ni wa Marki Cucurella Omani Marki Cucurella, Madrika nukuno Spanya, Oriar Rue Campo, Overa Spanya, Omuse Kula, Padu Peña, Madrika Spanya, ya, Tano Olmutava Hingwe, Masumuye Lela, Ormutra Madrika, Ola nukuno, no, Belshika Moronzi, Oka Madrika Toku, Spanya, Krika Belshika, Omuru, ya, Kumihiwa, Okumi Madrika nukuno, no, Spanya, Rekarga, Mkapuna Varampira, Ola Kanle, Unai Simon, Nukuruna, Spanya ni uha pesi kono vola mati kararuva ni kuna Lukaku ni uha pesi kwa pache nriompunya olare Lukaku kuna mati kama rukwatru ni kuru nila na besi kena mati kwa upi mati kwa lawa yawa virika huviri hani mpira Lukaku mati kwa ni kuru nila na Belshika Lukaku sisa nira nikela koholo
Ora madika mutlavani kurna Spanya vanyo kumhira makoni ni romani.

Ayanto ni rekar pada Nihoro ni rekar wasom terpunya telefoni Niro karamusa Tandakan cipro pa lugri no hiyula Nere tu wasom terpunya telefoni 816-97-17-200 Mkele wakuliwa no studio wa radio msamiko nishinga Karibu, karibu.